Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

tu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo Sobat Gen Z, senang sekali saya Febriana Ramadhani selaku host yang akan menemani kalian semua dalam siaran Zitalk Islam or Chit Chat edisi ke-69.
1: Yeay. Wow, udah 69 ya. Udah iya banyak nih juga ya kita ya edisinya.
0: Alhamdulillah. Nah, teman-teman, di studio telah hadir narasumber kita yang kece abis nih. Wish. Kak Anissa.
1: Hai teman-teman. Hai Kak Febi.
0: Hai Kak Anissa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Kak Anissa?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Kak Febi?
0: Alhamdulillah, sehat? Saya juga sehat. Ya. Semoga Sobat Gen Z di rumah yang lagi nonton kita juga sehat ya, Kak.
1: Oke, amin.
0: Nah, BTW ya teman-teman, siaran ini bisa disaksikan di YouTube Fast Radio, fanpage Muslimah Kaltim Perindu Syurga, dan didengar di Radio Fast Radio 99.4 FM, Fast Radio Suara Inspirasi Samarinda. Nah, buat teman-teman yang baru join, jangan lupa buat like, share, dan komen ya, agar siaran ini makin rame dan tersebar satu dunia.
1: Yes. Yeay. Go internasional ya.
0: Go internasional. Jadi share-share aja.
1: Yeah.
0: Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas satu tema yang sangat relate nih dengan Gen Z. Gen Z nih Kanisa, okay. Dimana siapa sih di dunia ini Gen Z mana gitu ya yang gak punya sosmed, okay. Pasti punya semua. Dan gak mungkin nih dari pagi tadi bangun tidur sampai sekarang sahabat fast itu gak ada yang buka HP atau ngechat-ngechat. Pasti ya dia udah dinyalain tuh internetnya,
1: yeah. Betul-betul.
0: Tapi sahabat fast ngerasa ada yang kurang gak sih walaupun rame nih di sosial medianya? Nah, makanya hari ini kita bakal ngebahas satu tema yang berjudul yang penting connect internet tapi paling kesepian. Nah, jadi kayak tanda tanya gitu. Tapi paling kesepian gitu. Nah, jadi pernah enggak sih kalian itu lagi di tempat yang lagi rame gitu ya, medsos juga lagi rame gitu, tapi pas lihat HP kok mendadak ngerasa kosong gitu dan sepi banget gitu. Grup chat nih banyak gitu ya di HP, tapi tuh bingung kalau mau curhat, mau cerita tuh ngechat siapa nih, bingung gitu ya. Nah, makanya di episode kali ini kita bakal bahas paradoks terbesar Gen Z ini nih Kak Nisa.
1: Okay.
0: Nah, jadi mungkin ini jadi pertanyaan gitu ya Kak Nisa. Kenapa sih kita itu jadi generasi yang paling terkoneksi dengan internet nih Kak? Tapi kenapa kita justru paling kesepian di dunia nyata gitu?
1: Oke, makasih banget Kak Febi pertanyaannya dan juga teman-teman semua. Jadi memang tema kali ini tuh kita banget ya Kak ya, sebagai
0: bener.
1: Gen Z banget ya. Jadi memang generasi kita ini termasuk yang paling kenceng untuk berhubungan dengan internet. Interaksi kita dengan internet tuh kayaknya dari zaman kita kecil ya. Karena memang generasi Z ini adalah masa peralihan ya, transisi dari awal kita masih konvensional ke digital. Dan tadi yang jadi pertanyaan, kok kita paling connect sama internet tapi justru paling ngerasa kayak kesepian gitu.
0: Iya,
1: itu kan
0: bener
1: paradoks banget ya, dan itu sangat kontras dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita punya ratusan temen di sosmed gitu ya, di IG mungkin kita punya ribuan temen. Kak Feby berapa followersnya?
0: Masih 1,5k.
1: Oh iya, itu banyak ya.
0: Oh iya
1: ya. Jadi sampai seribuan mungkin temennya di dunia maya. Terus juga kita posting-posting terus, story-story terus. Terus juga mungkin grup WhatsApp gak berhenti, ada notif terus gitu ya Kak ya. Grup WA ada belasan atau bahkan kadang kita gak ngebuka tuh grupnya.
0: Bener,
1: apa
0: saking banyaknya.
1: Terus juga notifikasi gak berhenti, itu kayaknya setiap menit ada. Tapi di sisi lain ada kekosongan gitu. Jadi kayak ramenya itu semu gitu. Mungkin iya rame, tapi bisa jadi kita gak kenal sama orang-orangnya atau bahkan gak pernah berinteraksi sama orang-orang di dunia nyata. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu apa ya, ya paradoks tadi ya. Di satu sisi seperti ramai, tapi di sisi lain kok ngerasa sepi banget gitu ya. Dan kadang tuh pas kita lagi penuh gitu ya, kita bingung mau cerita ke siapa ya, padahal tadi followers ada 1500 gitu ya. Ada banyak banget tapi bingung gitu mau cerita ke siapa karena ngerasa gak ada yang benar-benar kenal aku.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, itu kan akhirnya ngebuat kita terkoneksi hanya di dunia maya tapi minim sekali koneksi dan interaksi di dunia nyata. Makanya ada yang namanya ini Kak, fenomena hyperconnected but deeply isolated gitu.
0: Wah, apa tuh Kak?
1: Jadi koneksinya tuh lebih gitu, bahkan berlebihan koneksi kita di dunia maya. Tapi sebenarnya di sisi kita yang paling dalam, kita tuh terisolasi. Kan itu aneh ya.
0: Bener.
1: Harusnya kalau punya banyak teman, tadi ya tanda kutip punya banyak teman, harusnya kita tidak terisolasi dong.
0: Iya.
1: Tapi justru karena tersibukan dengan teman-teman yang semu itu tadi, sebenarnya kita terisolasi di dalam diri kita sendiri, di dalam dunia kita sendiri. Nah, akhirnya membuat yang tadi seperti judul kita hari ini, kok malah ngerasa kesepian gitu ya. Jadi yang tadi 1000 teman itu hanya sekedar angka, tapi hati kita kosong gitu, tidak terisi dengan itu. Nah,
0: betul.
1: Makanya kalau kita bicara soal fakta gitu ya, dan data, banyak banget Kak ternyata riset, baik riset nasional maupun internasional, yang menyebutkan bahwa generasi kita ini adalah the loneliest generation, atau generasi yang paling kesepian. Kasihan banget ya. Kasihan banget gitu. Jadi kita tuh sampai dinobatkan sebagai generasi yang kesepian gitu. Dibanding generasi-generasi sebelumnya, mungkin generasi orang tua kita atau nenek kita gitu ya, itu bahkan mereka gak merasa kesepian. Tapi kita yang terkoneksi dengan internet malah jadi lonely gitu ya. Jadi sampai ada di riset, kalau yang aku temuin ya teman-teman, jadi di Global World Index gitu, jadi ini penelitian secara global, 80% Gen Z merasa kesepian.
0: Wow.
1: 80% itu banyak loh.
0: Iya benar, lebih dari setengahnya.
1: Iya,
0: ya,
1: lebih
0: Kak.
1: Dari setengahnya itu ngerasa sepi. Nah, bahkan di American Psychology Association, jadi ini kalau kita bicara secara psikologis, 91% Gen Z ngerasa stres karena kesepian.
0: Kasian.
1: Jadi kalau tadi kan ngerasa kesepian, nah kalau ini bahkan ngerasa stres karena dia merasa sepi. Nah, artinya kan ini menimbulkan efek psikologis yang cukup berat ya.
0: Iya benar.
1: Gitu, karena tadi kenapa bisa stres? Karena dia ngerasanya kayak punya teman, tapi nyatanya enggak. Nah, itu kan bikin kena mental ya Kak, kayak benar, gitu ya. Benar. Nah, akhirnya itulah yang terjadi karena. Ya, di sisi itu kayak namanya media sosial ya. Jadi algoritma media sosial itu memang didesain untuk ngebuat kita lonely.
0: Oh.
1: Kan sibuk ya Kak?
0: Iya,
1: kita
0: bener.
1: Mungkin pernah ya merasa di satu titik kayak kita ramean tapi gak pernah ngobrol. Kita gak ngobrol, kita semua sibuk sama HP.
0: Betul.
1: Iya kan? Kalau kita nongki ya ngobrolnya cuma sebentar, tapi sisanya main HP. Nah, itu ngebuat kita jadi minim bersosialisasi di dunia nyata gitu Kak.
0: Wah, ternyata faktanya menyedihkan sekali ya Kak.
1: Iya.
0: Dimana banyak generasi Z hari ini yang ngerasa kesepian. Bahkan banyak dari mereka yang merasa kesepian tuh akhirnya menjadi stres tadi.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi memang benar banget sih Kak, dimana hari ini tuh kita apa tadi ya, jadinya doom scrolling tadi gitu ya, dimana kita tuh jadi keseringan menatap layar tadi. Nah, bahkan sekarang tuh ada live-live gitu ya Kak, di berbagai platform yang buat kita tuh setiap ada aktivitas apapun akhirnya lihat layar HP lagi, sibuk dengan live-live tadi gitu. Dan masih banyak hal-hal lain yang makin bikin akhirnya ternyata itu di desain memang membuat orang jadi kesepian tadi ya
1: betul.
0: Kak. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat faktanya tadi tuh memang agak nampar banget gitu ya Kak. Nah, tapi sebetulnya nih Kak, apa sih yang salah dari cara kita itu mencari teman? Atau apa sih yang salah dari cara kita itu membangun circle hari ini gitu ya? Sehingga kenapa sih hubungan kita di zaman sekarang tuh rasanya makin rapuh dan gampang retak nih Kak?
1: Iya, benar sih, ngerasa banget. Jadi generasi kita ini emang terbiasa dengan sesuatu yang praktis. Gitu ya, karena mungkin ini ya, dengan sajian internet dan digital yang itu memang cepat gitu ya. Jadi ngebuat kita tuh dalam mengambil keputusan juga jadi cepat. Nah, termasuk dalam bersosial. Contohnya gini Kak, kalau di Gen Z ini kan kalau enggak cocok sedikit unfollow.
0: Iya, benar.
1: Terus atau enggak aduh ini ngebuat aku enggak nyaman, aku unfollow.
0: Bener banget.
1: Atau hide story-nya.
0: Bener. Relate enggak nih sahabat?
1: Iya. Atau bahkan sampai blok gitu ya.
0: Bener.
1: Nah, itu kan ngebuat kita jadi segampang itu memfilter orang. Padahal mungkin kita enggak kenal-kenal banget sama orang itu, atau subjektif kayak ya udah enggak suka aja sama dia gitu ya. Terus akhirnya kita mute, kita blok. Nah, jadi dinamika pertemanannya jadi instan gitu loh. Sedangkan kalau misalnya mungkin sebelum kita bicara tentang digital dulu, orang kan kalau connect satu sama lain itu dengan

0: circle kita. Jadi kayak gak mau repot memperbaiki hubungan, kayak ah ribet gitu ya. Sedangkan kalau di dunia nyata ngeblok kan susah ya.
1: Betul.
0: Kalau ketemu terus kan.
1: Iya benar, harus profesional.
0: Betul. Daripada dia memperbaiki hubungan tuh sulit gitu loh. Iya betul. Gitu. Jadinya berefek juga ke cara kita bersosialisasi kan.
2: Ya, benar.
0: Di dunia nyata. Nah, terus juga fenomena ini menciptakan kita FOMO gitu loh, fear of missing out kan. Jadi kita takut ketinggalan orang gitu, takut enggak catch up sama tren terbaru gitu. Terus kita takut dianggap lemah. Ya kan, makanya tadi yang aku bilang kita itu kalau di sosmed cenderung kita pilih dulu kan yang mau kita posting gitu. Karena kita enggak mau dianggap lemah gitu, kita nggak mau dianggap bermasalah, kita maunya kelihatannya wah baik-baik aja, fine aja hidupnya gitu, padahal aslinya seperti apa gitu ya, rapuh banget. Nah, jadi kita tuh sebenarnya pengen banget kan, ini fitrah ya, semua orang pasti pengen punya sahabat yang mengerti gitu kan, mengerti satu sama lain, yang bisa deep talk. Tapi kita juga di sisi lain takut menunjukkan aslinya kita, karena itu tadi takut dijudge. Karena kan kalau di sosmed ngejudge gampang banget.
2: Iya benar.
0: Iya kan, akhirnya kebawa ke juga ke dunia nyata, gampang judge. Akhirnya kita susah lepas.
2: Iya.
0: Menjadi diri sendiri itu sulit memang karena ada media sosial itu tadi ya salah satunya. Gitu. Jadi takut untuk kelihatan gagal, takut kalau cerita masalah apa, takut dikhianatin. Pokoknya kebanyakan takutnya sih. Iya kan, ngerasa betul, ya. Betul. Kayak banyak banget yang harus dipertimbangkan. Tibang berteman aja tuh repot kalau sekarang gitu
1: ya. Jadi enggak jadi diri sendiri ya, Kak.
0: Betul, akhirnya enggak jadi diri sendiri. Nanti akhirnya apa? Pas nyampe rumah, nyampe kosan capek, ngerasa sendiri, capek sendiri gitu ya. Itu karena topeng yang mungkin kita berusaha pakai gitu ya di luar. Nah, akhirnya interaksi kita sama circle kita hanya sebatas di permukaan aja gitu ya. Sekedar nongkrong estetik, cari kafe yuk yang estetik gitu ya. Foto-foto. Nah, tapi pernah enggak ngerasa misalnya foto-foto udah nih, oh ya udah kita share, terus semuanya diam, ngedit.
1: Sering terjadi sih, sering Kak, terjadi. Itu relate banget di tongkrongan Gen Z.
0: Pasti, jadi foto-foto tuh kayaknya akrab banget gitu ya. Tapi semua masing-masing ngedit, terus posting, terus best friend forever. Padahal diam-diaman tuh.
1: Bener banget.
0: Nah itulah, jadi maksudnya akhirnya pertemanannya tuh pertemanan macam apa, kita juga bingung mendefinisikannya kan. Iya, yang kayak bener, gitu bener. Pulangnya ngerasa hampa. Nah akhirnya kita sendiri akhirnya sih disadar bahwa hubungan yang mendalam itu butuh effort ya, butuh usaha yang lebih, butuh pengorbanan yang gak hanya sekedar instan aja untuk berteman. Nah, kata pengorbanan ini sendiri akhirnya apa ya, jadi makin langka gitu ya di kamusnya para Gen Z. Karena kalau berkorban itu kan berarti kita apa ya, melepaskan kenyamanan kita ya, kalau berkorban. Sedangkan kita selalu ada di comfort zone gitu, atau di zona nyaman kita doang. Nah ini sulit kan para Gen Z untuk mengorbankan itu.
1: Iya benar. Wah ternyata memang banyak ya Kak, kesalahan-kesalahan yang hari ini membuat kita tuh jadi ngerasa pertemanan ini tuh kurang artinya.
0: Karena gak mendalam ya.
1: Gak mendalam, karena di sosmed dan di dunia nyata tuh beda banget gitu. Nah mungkin sebelum kita lanjut nih Kak, nah akan ada yang mau lewat. Nah mungkin teman-teman kita saksikan dulu mungkin iklan sebentar sebelum kita lanjutkan talk-talk kita hari ini.
0: Oke.
1: Kita saksikan dulu.
3: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: 2 hours later.
4: Victory.
3: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, sobat pas. Gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast

0: FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Iya, kita kembali lagi ya, sahabat FAS. Nah, jadi nih kalau kita ngomongin tentang pertemanan kita hari ini yang itu sangat berbeda di sosmed dan dunia nyata gitu ya. Itu membuat kita tuh jadinya maunya simple aja gitu ya, Kak. Kalau udah enggak cocok tuh ya udah langsung unfollow aja di sosial media dan langsung jadi mudah untuk ghosting, dan karena enggak mau ada hal-hal kecil tadi tuh enggak mau dihadapin. Konflik-konflik kecil tadi itu gak mau dihadapin. Akhirnya itu berpengaruh ke pertemanan di dunia nyata juga gitu. Nah makanya tadi pengorbanan gitu ya, kalau kita ngomong kata pengorbanan tadi itu jadi semakin langka, karena kita tuh jadi protektif sama kenyaman diri kita gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya kita tuh kesepian karena terlalu protektif tadi kepada kenyamanan diri sendiri gitu. Nah terus tadi kalau ngomong ini Kak, soal keluar dari zona nyaman yang kakak bilang tadi, nah ini kan momennya pas banget sama Idul ada hari ini gitu ya. Nah tapi kita tuh gak bakal bahas ke harga sapinya ya kan? Nah melainkan kita ke esensi terbesar kurban itu gitu, yaitu tentang pengorbanan tadi gitu. Nah dimana sebagai obat buat kesepian kita tadi tuh hubungannya tuh apa sih Kak gitu. Nah tapi sebelum kita bahas tadi, kita mungkin bisa dijelaskan gitu apa sih hubungannya gitu.
2: Ya baik Kak Feby. Jadi memang kan pas banget momennya kita beberapa hari lalu baru melaksanakan Idul Adha atau kurban itu ya teman-teman ya. Dan kalau kita ngomongin masalah ini memang berkorban tadi ya, atau kurban itu kan secara bahasa sebenarnya artinya mendekatkan diri. Gitu ya. Jadi korup itu kan kita mendekatkan diri. Nah, dan simbol utama dari mendekatkan diri itu simboliknya dengan menyembelih hewan ternak. Nah, ini kan mungkin apa hubungannya? Nah, kalau kita lihat dari kisahnya itu ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan selalu ya setiap tahun kita diingatkan tentang pengorbanan terbesar ya. Seorang Nabi Ibrahim yang mungkin sudah sedari lama puluhan tahun mendambakan gitu ya. Sosok yang sangat dia idam-idamkan yaitu seorang anak. Nah, itu kan artinya kalau dari segi kita sebagai manusia, kepemilikan ini sangat diharapkan sekali sudah lama gitu. Nah tapi ya itu tadi Allah berikan hikmah dari situ ya, pelajaran gimana nih rasa kepemilikan kita terhadap dunia kalau diuji gimana. Nah gitu kan. Dan tidak lain kan apa ujian dari Allah itu kan artinya untuk melihat sejauh mana kita mau mendekatkan diri pada Allah. Nah, jadi ujiannya kan dari situ. Dan ujian yang paling ya yang Allah kasih itu, apakah rela gitu ya mengorbankan kenyamanan yang selama ini diidamkan. Gitu kan, dari situ harusnya sudah menjadi teladan yang sangat besar untuk kita. Dan jujur pasti sulit melaksanakannya kan. Kalau dibilang mudah ya pasti sulit gitu. Tapi kan ya justru di sini esensi dari mendekatkan diri kepada Allah ya. Gitu. Jadi memang itu tidak hanya sekedar simbol, tapi yang harus kita sama-sama coba praktekan gitu ya di dunia nyata kita kali ini. Dan kalau kita tarik ke konteks modern hari ini ya, di zaman sekarang mungkin hewan ternak tadi tuh bisa jadi sesuatu yang paling kita sayangi. Gitu tadi ya, kalau kita bicara soal kepemilikan, kenyamanan itu kan kalau kita tarik ke konteks sekarang banyak bentuknya. Ya bisa jadi itu adalah rumah gitu ya, atau bisa jadi itu adalah gadget mungkin ya, yang kita tuh selalu nempel sama HP kita gitu ya. Atau kenyamanan kita ya, kita udah nyaman kayak gini, males kalau gerak-gerak lagi. Itu kan bisa jadi sesuatu yang kita sayangi tadi, dan itu bisa jadi Allah uji gitu. Seberapa jauh kamu mau berkorban untuk mendekat sama Allah dan melepaskan kenyamanan ini kan gitu ya. Nah akhirnya kan tadi ya, waktu rebahan kita, screen time kita gitu ya sama HP, mau gak dikorbanin untuk sesuatu yang lebih baik lagi? Nah kan di situ challenge-nya ya. Dan bentuk kurban modern gitu ya untuk melawan kesepian ini adalah bisa jadi dari beberapa hal Kak ya, kalau kita tarik ke dunia Gen Z ya. Bisa jadi kita mengorban atensi. Atensi itu kan berarti perhatian kita ya. Bisa gak kita mengorbankan perhatian kita kepada sosmed yang kita tuh 24 jam mantengin terus? Bisa gak? Nah itu kan ujian tuh dari Allah. Kalau yang udah terbiasa sehari screen time itu belasan jam itu sulit. Gitu. Tapi kan ya tadi, bisa gak kita ngorbanin waktu untuk scrolling live tadi mungkin yang Kak Feby bilang ya, atau check out belanja gitu ya. Kita bisa gak korbanin itu demi misalnya dengerin temen curhat. Kalau sekarang kan ngobrol pun sambil sibuk main HP.
1: Iya, benar.
2: Nah, akhirnya kan atensinya tidak sepenuhnya hadir. Hmm. Banyak juga kayak misalnya orang tua ke anak gitu ya. Hmm. Anak cerita, anak apa? Orang tuanya sibuk
1: nonton Dracin.
2: CEO ya.
1: Iya, benar.
2: Melihat CEO. Ya itu kan mau enggak ngorbanin itu semua demi sesuatu yang benar-benar nyata. Nah, itu kan jadi challenge.
1: Bener.
2: Terus juga kayak misalnya kurban mengorbankan ego atau gengsi kita, gitu ya. Mau nggak sih kita ngorbanin rasa gengsi kita untuk nyapa teman kita duluan, gitu ya? Atau senyumin teman kita duluan, atau minta maaf duluan kalau salah? Kayaknya itu agak sulit ya.
1: Iya, itu challenge yang sangat sulit.
2: Iya, kalau hari ini kan kayak ngerasa ah gitu ya.
1: Iya, dia terus, duluan ya Allah,
2: dia duluan yang bikin aku sakit hati ya Allah, gitu ya. Atau misalnya nurunin standar teman ideal itu yang seperti apa sih, gitu ya. Ya tadi sebatas nyapa teman duluan aja kadang sulit untuk hari ini. Bahkan sengaja pakai masker biar
1: gak ditegur.
2: Biar gak ditegur atau biar gak negur gitu ya.
1: Bener.
2: Biar gak senyum. Nah itu kan berarti udah sampai taraf itu loh.
1: Iya.
2: Keterbatasan sosial kita gitu ya. Nah itu juga harus mulai dikorbankan tuh yang kayak gitu-gitu ya. Terus juga misalnya kita mengorbankan rasa takut kita, rasa rapuh kita gitu ya, untuk mengorbankan rasa aman kita dan berani untuk ngebangun hubungan yang baik gitu, hubungan yang jujur. Jadi gak fake gitu
1: iya,
2: ya. Kalau sekarang kan banyak banget fake friends ya, kayak yang hahi.
1: Iya kan? Di depan hahi.
2: Oh, di belakang soalnya berkicau gitu ya. Gak usah nyanyi.
1: Iya, baru mau ngomong.
2: Gitu ya. Nah itu banyak banget yang kayak gitu. Akhirnya kita gak jujur, bahkan ke diri sendiri aja kita jadi gak jujur. Nah ini problem-problem yang kelihatannya simple, tapi ini sangat bisa memberi efek negatif ke kehidupan sosial kita, gitu ya. Nah akhirnya gimana nih kita sebagai Gen Z kalau emang pengen berubah ya, kita harus membangun koneksi yang benar-benar tulus ke sekitar kita, dan itu nggak gratis kak, maksudnya ada sesuatu yang harus dibayar untuk itu gitu ya. Kita harus rela untuk mengorbankan tadi kenyamanan atau standar yang bahkan kita buat sendiri gitu loh.
1: Iya.
2: Kan standar yang kita buat hari ini banyaknya standar manusia.
1: Betul.
2: Yang bikin repot kita sendiri gitu. Allah kan gak pernah bikin kita repot ya.
1: Iya,
2: tapi kita sendiri yang bikin repot. Oh, standar teman harus gini. Ini yang kita sendiri yang kesulitan untuk mencari best friends gitu kan.
1: Iya.
2: Pada akhirnya gitu. Jadi memang di momentum inilah gitu ya, akhirnya mengajarkan kita kalau kita mau lebih dekat sama Allah, mau benar-benar menjadi hamba yang taat, ya kita harus berani melepaskan sesuatu yang memberatkan kita gitu selama ini. Gitu sih kak.
1: Wah, jadi memang ternyata kurban termahal di dunia ini tuh bukan kurban hewan ternak ya kak, tapi kurban merelakan screen time kita dan ego kita gitu ya, demi orang lain.
2: Betul.
1: Nah menariknya ya kak, konsep melawan kesepian lewat pengorbanan ini tuh udah diatur secara sistematik dalam Islam kak. Nah jauh sebelum ada istilah mental health yang ada hari ini nih kak. Nah jadi mungkin bisa kakak jelaskan nih dari hal itu, gimana sih sejarah dan sunnah Rasulullah mendesain itu semua nih kak.
2: Oke. Ya jadi memang masya Allah banget ya kak Feby dan teman-teman. Jadi Islam itu kan memang bukan agama yang cuman ngajarin kita sholat ya, gitu. Tapi memang Islam itu sangat peduli banget sama kita, gitu ya. Dan sangat ngejagain kita banget deh. Allah tuh sayang banget sama kita, sangat-sangat menjaga kita. Dan Islam itu sebenarnya anti kesepian, kak.
1: Wah.
2: Gitu. Jadi tidak akan membiarkan kita, gitu ya, hamba Allah itu untuk kesepian, karena memang teladan kita yaitu Rasulullah SAW pun mengajarkan hal-hal yang bikin kita itu ngerasa dianggap di sosial, gitu. Jadi artinya bukan hanya kemauan dari orangnya, tapi memang lingkungannya dibentuk gitu untuk orang-orang itu bisa show up gitu loh, gitu. Oh, bahwa aku tuh ada beneran loh gitu ya di sini, dan aku tuh berinteraksi beneran loh sama orang yang nyata gitu ya. Jadi misalnya dari yang sangat sederhana, sunnah untuk menebarkan salam ke orang lain gitu ya, ramah ke orang lain, itu kan udah diajarin sama Rasulullah ya. Kita lewat terus kita salam ke orang asing, apalagi budaya kita ya, budaya orang Indonesia itu kan sebenarnya ramah ya.
1: Iya benar.
2: Iya Pak, assalamualaikum Bu.
1: Senyum salam sapa iya. Tuh pasti ya Kak.
2: 5S ya. Jadi, ya assalamualaikum Bu. Nah itu kan sebenarnya ngebuat kita tuh nggak sendiri
1: iya,
2: gitu loh.
1: Iya benar.
2: Kan itu sesimpel itu yang mungkin kita nggak nyadarin ya. Jadi kayak menebarkan salam, kita senyum, senyum tuh nular kan ya?
1: Bener. Ya? Disenyumin orang nggak mungkin kita nggak senyum balik.
2: Iya senyum. Jadi bener. Yang kayak gitu aja tuh udah ngebuat kita tuh sebenarnya ada loh di dunia iya, ini bener. Gitu ya. Dan hingga sampai kayak kewajiban apa menjenguk saudara yang sakit. Gitu ya, kalau misalnya kita punya teman yang sakit atau misalnya kita punya tetangga, itu kan hak-haknya juga harus dipenuhi ya Kak. Makanya iya, kita kayak berbagi makanan, kita sekedar menyapa tetangga kita. Nah itu tuh diajarin Rasulullah udah berapa abad yang lalu gitu loh ya,
1: sebelum kita lahir.
2: Sebelum kita lahir udah 14 abad yang
1: iya,
2: lalu
1: bener.
2: Sudah Rasulullah ajarkan. Artinya ini kan bukan yang baru muncul semalam gitu loh Kak,
1: iya,
2: tapi
1: bener,
2: memang sudah lama diajarin sama Rasulullah gitu. Jadi konsep ukhuwah gitu ya, atau persaudaraan di dalam Islam gitu, yang paling apa legendaris tuh kan tentang ini ya, persaudaraannya kaum Muhajirin dan Ansor.
1: Oh iya, itu
2: kan sangat-sangat legendaris
1: ceritanya.
2: Ya bagaimana apa kaum yang berhijrah waktu itu dari Mekah ke Madinah disambut dengan sangat-sangat baik oleh kaum Ansor pada saat itu gitu ya. Dan itu level pengorbanannya udah to the max Kak.
1: Iya
2: kan? Itu
1: benar,
2: sampai
1: benar.
2: Berkorbannya ekstrim malah ya.
1: Sangat.
2: Sampai berbagi rumah, berbagi makanan, harta. Ya kan? Semuanya itu benar-benar dikorbankan untuk apa, persaudaraan.
1: Masya Allah.
2: Jadi nggak ada rasa kayak siapa baru kenal, nggak
1: iya.
2: ada gitu, gitu. Tapi memang apa ya, ukhuwah itulah akhirnya menjadikan hubungan sesama manusia itu sangat-sangat kuat pada akhirnya, gitu kan? Dan sehingga kalau udah kayak gitu, kan nggak mungkin ada celah untuk kita ngerasa sendiri, ya kan? Karena kita dianggap sama orang lain dan dibantu orang-orang lain. Jadi apa ya, itu aja udah keren banget ya Kak. Jadi maksudnya dari poin-poin ini aja udah membuat kita, wah ternyata Allah sayang banget ya, sesayang itu gitu loh sama kita. Dan sejarah juga banyak banget kan, kalau tadi cara Rasulullah ngajarin, terus juga kaum Muhajirin dan Ansor, sampai setelah Rasulullah wafat pun gitu ya kan, kebaikan-kebaikan ajarannya Rasulullah itu kan masih diteruskan di masa-masa keemasan Islam.
1: Masya
2: gitu ya, di masa Abbasiyah, masa Utsmaniyah, itu bahkan sampai diperhatikan ini Kak, secara teknis tentang tata kota atau urban planning.
1: Wah.
2: Yang dibuat oleh masa kejayaan Islam waktu itu, didesain pusatnya itu adalah masjid. Dan sekitar masjid itu apa? Pasar, rumah sakit, gitu ya, pusat-pusat keramaian. Sehingga orang tuh gak akan ngerasa sendirian karena segala aktivitasnya ada di situ.
1: Masya Allah.
2: Ya kan? Dia belanja di dekat masjid.
1: Iya,
2: ya kan? Terus dia misalnya apa? Berobat di dekat masjid.
1: Betul.
2: Nanti pulang sholat berjamaah. Terus nanti kajian di masjid. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi pusat komunitas gitu ya. Jadi integrasi sosial tuh sangat menyambung di situ, sehingga nggak kayak sekarang masjid itu
1: bener sepi. Sepi banget,
2: cuman diisi pas azan komat sholat udah.
1: Iya
2: kan, udah gitu abis isya dikunci masjidnya.
1: Iya lagi. Bener banget sih Kak.
2: Iya, makanya kadang tuh aku berpikir ya, misalnya kalau malam-malam baru pulang, ini pusat hiburan malam tuh pada buka rame, masjid jam 8 udah dikunci.
1: Iya,
2: gitu kayak sangat disayangkan sih gitu ya. Akhirnya orang-orang kan padahal ada yang pengen santai aja di masjid kan juga sebenarnya gak apa-apa ya.
1: Iya, sekarang mah diusir Kak.
2: Ya itu dia. Kasian jadi
1: banget.
2: Nah di masa Islam dulu masjid itu benar-benar friendly untuk semua. Bahkan anak-anak berlarian di masjid pun gak apa-apa.
1: Wow.
2: Kalau sekarang kan
1: kalau sekarang lo ya dimarahin.
2: Iya gitu. Jadi dibuat kita tuh secinta itu sama keramaian gitu ya, sama tempat-tempat yang sosialnya itu sangat kuat di sana. Jadi ya itu artinya tidak hanya secara individu, tapi secara tersistem kita tuh dibuat tidak sendiri.
1: Iya.
2: Sehingga gak ada tuh yang ngerasa, ah aku ini siapa sih, aku kesepian.
1: Iya,
2: gak ada yang ngerasa kayak gitu gitu. Dan juga, wah banyak banget ya kalau kita mau bicara tentang bagaimana Rasulullah itu mendesain umatnya itu menjadi umat yang kuat dan gak menye-menye tuh dari hal ini aja sangat-sangat diperhatikan ya kak ya.
1: Masya Allah
2: banget gitu ya. Jadi kayak jaminan sosial gitu ya kak Feby ya. Jadi kayak apa, orang yang sebatang kara ya, atau musafir tadi ya, bahkan hewan terlantar pun itu dijamin oleh sistem wakaf. Jadi negara itu benar-benar menyalurkan dananya itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi orang-orang yang membutuhkan ini gak akan ngerasa sendiri gitu ya, even dia gak punya keluarga.
1: Wah, keren banget
2: gitu ya. Kalau ini kita sekarang keluarga lengkap.
1: Iya. Benar.
2: Teman banyak tapi masih ngerasa
1: kesepian.
2: Nah, itu kan tersistem juga tuh yang ngebuat kita kayak gitu. Nah, sedangkan ini ngerasa ramai karena tersistem juga. Itu tempat singgah gratis. Ya, orang asing bisa makan makan gratis juga di sana gitu ya, dan mencegah isolasi gitu ya. Jadi enggak akan ada yang merasa terisolasi gitu. Dan ya tadi yang seperti Kak Feby bilang, sholat berjamaah gitu ya di masjid, itu kan sebenarnya mekanisme secara sistemik ya.
1: Iya,
2: biar kita tuh saling cek satu sama lain gitu. Kalau sekarang udah ketemu jarang gitu,
1: sholat di masjid juga
2: sholat di masjid juga enggak, jadi akhirnya kita nggak saling check up each other gitu loh. Akhirnya kita nggak tahu teman kita yang mungkin lagi kesulitan, kita mungkin nggak tahu dia yang lagi kena masalah atau bahkan sakit.
1: Betul.
2: Nah, dengan adanya mekanisme di dalam Islam yang tadi ini kan akhirnya gampang kenotis. Kok udah lama ya nggak lihat Feby bisa gitu ya. Kok udah lama ya nggak nongol si ini si itu. Nah, ini akhirnya membuat ukhuwah atau persaudaraan tadi semakin kuat.
1: Iya, beda banget ya kak sama beda sistem banget ini. Makanya ya sahabat FAS, jadi kita tuh makin tahu nih kalau ternyata problem yang terjadi pada Gen Z tentang kesepian ini tuh terjadi secara sistematis.
2: Betul.
1: Nah, di mana di zaman dulu gitu ya, di dalam sistem Islam itu nggak ada tuh orang yang kesepian. Padahal saat itu tuh nggak ada sosmed, mereka tuh nggak punya sosmed dengan followersnya gitu ya. Nah, tapi beda banget dengan kita yang punya semuanya tapi tetap merasa kesepian.
2: Iya,
1: gitu.
2: Benar.
1: Nah, coba nih kak, kita lihat bagaimana sih tanggapan sahabat FAS di rumah gitu ya terkait pembahasan
2: nih,
1: ini
2: komen,
1: iya
2: ya.
1: Mungkin kita baca dari sahabat Hadijah nih kak, apa tuh katanya kak? Mungkin dibacakan.
2: Benar, terkadang anak-anak bercerita tentang keseharian mereka tapi ortunya sibuk dengan handphone.
1: Wah, benar banget gitu. Nih.
2: Jadi anaknya semangat cerita tapi ortunya ada di mana dunianya gitu ya.
1: Iya. Dulu saya tuh kak dimarahin main HP terus. Sekarang saya yang marahin mama saya main HP terus. Terbalik.
2: Iya.
1: Ya, begitulah kalau orang-orang sudah pegang HP tuh ya kak, udah gak kenal usia.
2: Iya, ini ada lagi.
1: Subhanallah, luar biasa Islam mengatur pergaulan sama manusia. Bukan
2: kesepian,
1: tapi ruh merasa hadirnya Allah kapan dan dimanapun. Apalagi tuh, termasuk interaksi nyata dan maya. Iya, benar banget. Bener-bener. Ada lagi nih kak, bagaimana cara kita menghadapi tetangga yang kadang-kadang kita ajak senyum bicara tidak dicuekin? Oh, ini pertanyaan nih kak. Iya, mungkin bisa ditanggapi nih kak.
2: Oke. Cara kita apa tadi?
1: Menghadapi
2: tetangga yang kadang kita ajak senyum atau bicara tapi dicuekin. Ya sebenarnya memang kita nggak bisa mengatur respon orang ya.
1: Iya.
2: Gitu kan, kita nggak bisa. Gak bisa berharap banyak karena itu memang responnya. Tapi kan yang bisa kita kontrol itu adalah kita,
1: respon kita
2: kita ya dalam bersikap, sehingga selama itu kebaikan yang apalagi tidak sulit kan sebenarnya, kita tuh menyapa, kita senyum, jadi saat mereka begitu ya nggak apa-apa kalau menurut saya ya. Jadi tetap aja kita melakukan hal tersebut, tetap aja kita sapa, tetap aja kita mungkin kita berbagi makanan.
1: Wah, gitu. Berat banget sih itu kak.
2: Ya memang sulit ya, tapi tapi ya memang kita nggak bisa kontrol dia kan.
1: Iya,
2: karena
1: bener.
2: Kita pun nggak tahu apa yang sedang menimpanya. Ya mungkin dia bad mood gara-gara kerjaan gak beres-beres.
1: Iya, mungkin
2: gitu ya, atau misalnya dia ada masalah apa tapi kitanya tidak berusaha untuk tidak berhenti berbuat baik aja sih kak.
1: Wah, itu kalau orang imannya udah level up ya kak. Kalau untuk orang yang ngerasa apa mengikuti standar hari ini ya kak,
2: rasanya ngapain?
1: Iya. Kalau kita followan sama dia udah kita unfollow kak. Kamu ngapain? Kemarin nggak senyumin balik aku,
2: iya,
1: malas aku kayak gitu tuh.
2: Ada lagi kak yang kayak gitu. Ada lagi kayak kalau aku pernah punya pengalaman, temanku itu kesel sama temennya gara-gara nggak di repost.
1: Wah, di tag tuh ya, tapi nggak
2: di repost. Iya, nggak di repost. Akhirnya dia ngomong apa? Males lah aku ngetek kamu lagi, kamu aja nggak pernah nge-repost aku. Dia kayak wow, fenomena itu nyata ya, dan dia ngomong sendiri dan kelihatan kesel mukanya gitu. Jadi ya mungkin itu standar pertemanan hari ini ya, karena nggak repost jadi males sama orangnya gitu ya. Ya itulah
1: gitu, semangat buat punya yang punya tetangga seperti itu. Tetap berbuat baik ya.
2: Yeah.
1: Ya, ada lagi nih Kak yang bertanya. Kak, boleh enggak lap-lap motor pakai air masjid?
2: Boleh enggak tuh, Kak?
1: Boleh enggak lap-lap motor sih, tapi ambil selang, ambil sabun. Lap-lap tuh, Kak. Kocak nih, Kak. Ini bisa dijawab nih, Kak.
2: Boleh enggak, Kak?
1: Boleh.
2: Tergantung posisi kita tuh ada di mana. Kalau kita di rumah, kita harus ke masjid dulu gitu ya, Bu. Ya itulah ya.
1: Mungkin
2: ya,
1: rumahnya lebih dekat sama masjid daripada pencucian motor gitu ya.
2: Atau di rumahnya enggak ada selang ya.
1: Iya.
2: Tuh, ya benar Kak, sekarang masjid dikunci. Bahkan pernah saya sama teman numpang duduk sambil diskusi, diusir sama penjaganya padahal di terasnya iya lagi.
1: Wah, ini bukan aja terjadi di sosmed ya, Kak, tapi penonton kita pun merasakan
2: benar, ngerasain ya diusir. Jadi emang masjid itu dibuat sebagai benar-benar tempat ritual ibadah aja ya. Sebenarnya kayak hari ini, Kak. Sistem hari ini kan ngebuat Islam itu hanya simbol agama aja.
1: Iya,
2: ya kita melakukan ritual aja, tapi kalau ngobrol jangan ngobrolin Islam gitu gak sih?
1: Betul,
2: kan hari ini gitu ya.
1: Iya.
2: Nah sehingga mungkin di masjid juga gitu. Kalau kamu gak sholat, kalau kamu cuma ngobrol jangan di masjid.
1: Iya,
2: gitu
1: bener.
2: Mungkin ya jadinya.
1: Wah, beda banget ya Kak sama sistem Islam nih ya Kak.
2: Iya,
1: yang
2: betul.
1: Gak cuman di dalam masjid aja, tapi di sekitar masjid pun diatur gitu.
2: Betul.
1: Buat semua orang tuh bersosial gitu. Jadi keren banget gitu ya Kak. Dimana dari tata kota sampai sholat berjamaah tuh Islam tuh emang didesain gitu ya. Buat gak ada orang yang merasa sendirian tadi.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, dari semua teori dan sejarah tadi nih Kak, nah sebenarnya apa sih Kak langkah konkret yang bisa langsung kita lakuin sebagai Gen Z di zaman sekarang nih Kak?
2: Oke, ya jadi apa sih yang bisa dilakuin kita sebagai Gen Z apalagi di zaman hari ini ya Kak Feby ya. Jadi memang kesepian itu memang nyata Kak. Artinya saat orang merasa kesepian itu valid. Mungkin dia memang ngerasa kesepian.
1: Iya.
2: Tapi kan yang harus kita cari why?
1: Iya.
2: Kenapa sih bisa ngerasa kesepian di tengah hiruk pikuk sepadat ini gitu ya. Jadi dan saat ini ada apa? Kesepian itu terasa nyata, maka obatnya harus nyata juga.
1: Iya.
2: Nah, jangan sampai kita ngerasa kesepian buka medsos ya ini kan juga
1: tambah akhirnya, kesepian.
2: Akhirnya solusinya ya gak solutif. Karena
1: betul.
2: Kita menambal kesepian itu dengan kesepian yang baru.
1: Iya,
2: cuman beda bentuk aja kan.
1: Betul, betul.
2: Jadi obatnya tuh bukan algoritma media sosial gitu, atau misalnya aku kesepian, cari mutualan misalnya gitu ya, atau nambah following. Kayaknya enggak gitu deh ya
1: betul.
2: Harusnya gitu. Tapi obatnya itu adalah back to reality enggak sih?
1: Iya.
2: Ya, kita harus kembali ke dunia nyata. Ya kita korbankanlah rasa mager kita yang nempel di kasur itu ya Kak ya.
1: Iya.
2: Apalagi kalau libur gitu ya.
1: Berat banget tapi harus tetap dikorbankan
2: betul,
1: ya.
2: Betul, karena kan tadi ngerasa sepi. Terus kalau kamu cuma nempel di kasur doang, apakah sepinya hilang?
1: Iya, enggak
2: betul. Gitu. Dia memang harus real talk in real life gitu ya. Kita ketemu orang mengorbankan kenyamanan kita. Ya seperti esensi Idul Adha kita kali ini ya.
1: Iya.
2: Memang kita mengorbankan apa yang kita rasa nyaman gitu. Nah, challenge untuk kita gitu, langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan ke depannya. Yang pertama, coba dari taruh HP dulu gitu ya. Taruh HP pas lagi ngumpul sama keluarga atau teman-teman. Jadi harus mindful gitu loh dengan kehadiran mereka, bahwa ini tuh orang-orang yang beneran loh gitu ya. Orang-orang yang bernafas beneran di depan kita. Jadi aku menemukan ya beberapa restoran Kak yang di mejanya itu ada box HP.
1: Wow.
2: Jadi simpan HP-nya di situ. Jadi di tiap meja di sampingnya tuh ada kayak box. Terus ada ditulisannya ngobrol yuk.
1: Wah,
2: gitu. Jadi
1: bisa Samarinda tuh Kak?
2: Di mana ya? Aku pernah lihat di sosmed, tapi kalau enggak salah ada salah satu restoran di Big Mall yang kayak gitu juga.
1: Wah,
2: jadi mungkin coba cari deh restoran mana ya. Masuk deh satu-satu kita makan di sana ya. Ada gitu ngobrol yuk gitu. Jadi ya itulah bagus ya, maksudnya itu salah satu upaya biar kita tuh sadar kita nih datang ke sini sama siapa, mau makan sama siapa, yang ngobrol lah gitu ya. Dan emang obrolan terbaik itu kan obrolan di meja makan ya. Kita bisa merasa dekat dengan orang tersebut. Jadi dari hal simpel itu dulu. Mm-hmm. Apalagi kalau sama keluarga, guys, gitu ya. Apa orang tua lagi nasehatin, mm-hmm. jangan sambil main HP.
1: Iya, benar banget. Kadang kalau udah malas dengerin malah main HP.
2: Iya.
1: Itu anak zaman sekarang.
2: Banget. Udah gitu nggak jelas gitu yang kita lihat kan?
1: Iya.
2: Kayak bener. Udah gitu mm-hmm. lihat home aja, lihat beranda,
1: iya.
2: kan? Kayak ya itu. Selain itu kan itu juga kurang sopan ya.
1: Betul.
2: Untuk lawan bicara kita. Mm-hmm. Jadi coba itu dulu deh. Itu juga challenge loh. Mm. Padahal kan simple ya, tapi iya. untuk anak zaman sekarang itu challenging.
1: Iya, benar.
2: Jadi coba dulu itu mm-hmm. yang konkret pertama. Kemudian yang challenge yang kedua, coba berkorban waktu ya istilahnya, mm-hmm. waktu rebahan sebentar aja untuk saling catch up satu sama lain sama teman. Mm-hmm. Gitu ya. Jadi mungkin teman yang udah lama enggak pernah kita temui mm-hmm. gitu ya. Udah lama gak kita kontak, coba deh ya luangkan waktunya mm-hmm. untuk bertemu mereka. Jangan sampai kita ngechat pas ada butuhnya doang.
1: Iya lagi.
2: Bener. Pas butuh aja ingat gitu ya. Tapi cobalah rasakan gitu bahwa kita tuh sebenarnya punya teman kok. Mm-hmm. Pasti gitu ya. Cuman ya kita aja yang mungkin terlalu sibuk sama dunia kita gitu. Coba bener. Korbankan waktu gitu ya. Mm-hmm. Korbanin ego dan gengsi sih. Mm-hmm. Kadang tuh kita gengsi kan buat nyapa duluan kayak betul. Aduh nanti aku takut disangka apa nih ngechat dia. Padahal itu kan suzon kita ya.
1: Betul. Sekarang tuh orang tuh ngerasa aneh Kak kalau misalnya enggak ada yang butuh tuh tiba-tiba ngechat tuh rasanya aneh. Nanti dicurigain minjem duit.
2: Benar-benar gitu. Ada apa nih tiba-tiba ngomongin gitu. Ya itu juga sebenarnya rasa itu juga harus kita hilangkan ya mm-hmm. sebagai orang yang dapet chat. Misalnya kita dapet mm-hmm. chat dari orang lain, dia nanya kabar dan langsung wah ada apa nih nggak usah kayak gitulah maksudnya kayak siapa tahu memang murni mau berinteraksi aja. Gitu jadi rasa-rasa bersilaturahmi tadi itu jangan sampai kita pakai bumbu-bumbu tadi suuzon lah gitu ya atau mager males dan lain sebagainya. Nah itu challenge juga ya mm-hmm. buat kita semua, buat teman-teman gitu, untuk mengorbankan waktu mager kita mm-hmm. untuk berinteraksi sama teman-teman. Nah terus mungkin yang selanjutnya kita coba bisa keluar dari zona nyaman kita dengan cari komunitas-komunitas seru mm-hmm. gitu ya, komunitas-komunitas serunya tapi yang bermanfaat ya Kak gitu. Jadi cari orang beneran gitu loh. Kita ketemu, kita berkomunitas, kita main gitu ya, kita sharing, diskusi, ngaji gitu. Itu mm-hmm. sangat-sangat membangun ini sih, apa ya, rasa persaudaraan di situ. Iya. Jadi kita enggak ngerasa sendirian. Mm-hmm. Apalagi kalau komunitas, apalagi atau misalnya komunitas kajian yang kayak gitu-gitu pun kan ngebuat kita, wah aku gak sendiri ya ternyata iya. gitu. Ternyata ada juga orang-orang yang sedang berjuang menjadi lebih baik ya, gak aku doang, jadi gak harus malu. Nah itu challenge tuh, minimal 3 itu dulu aja bisa gak ya kita terapkan at least seminggu ini gitu ya. Seminggu ke depan kita coba korbankan zona nyaman kita untuk sesuatu yang lebih baik gitu kan. Gak ada salahnya ya. Betul. Mencoba kayak gitu. Jadi gak apa-apa kok punya circle yang kecil mm-hmm. gitu. Mungkin tadi followers Kak Feby 1500 aslinya di dunia nyata kayaknya gak nyampe 50 misalnya gitu ya. Ya gak apa-apa asal berkualitas. Kalau kuantitas kan banyak juga, ngapain kalau tidak berkualitas.
1: Betul.
2: Kalau isinya senggol-senggolan doang misalnya gitu mm-hmm. banyak, itu kan akhirnya ya toksik juga ya.
1: Betul.
2: Ya tapi kecil tapi bermakna, berkualitas dan isinya daging semua, bukan daging kurban ya
1: tapi maknanya yang
2: iya maknanya itu berkualitas dan tulus pertemanannya. Jadi bukan sekedar estetik lucu-lucuan doang tapi kita punya deep meaning untuk menjalani pertemanan itu Kak.
1: Iya, Masya Allah. Ternyata ya sahabat FAS, hari ini kita tuh belajar banyak gitu dari Kak Nisa, gimana kita tuh semakin terbuka nih tentang masalah kita hari ini yang kita rasa bingung nih gimana solusinya. Bahkan solusi yang kita ambil ternyata gak solutif. Kita sekarang ngerasa kesepian gitu padahal HP kita tuh rame gitu. Nah ternyata solusi yang kita ambil tadi adalah dengan tetap scrolling-scrolling tadi tuh, itu bukan solusi yang solutif tadi. Tapi coba deh kita tuh ngelakuin hal-hal yang udah Kak Nisa sebutin tadi, challenge-challenge-nya yang bisa membuat kita tuh gak kesepian lagi gitu. Nah dengan langkah konkret yang bisa kita ambil yaitu dengan coba kita tuh taruh HP kita. Karena kalau kita tuh pegang HP terus ya karasnya tuh gak ada habisnya gitu. Bahkan waktu sejam dua jam tuh gak berasa. Kayak dari pagi sampai sore main HP tuh rasanya kayak gak berasa gitu.
2: Pusing.
1: Iya, malah bikin pusing gitu ya. Tetap aja merasa ada yang kosong gitu. Nah, maka coba deh kita taruh nih HP kita ya, sahabat. Terus kita coba ngobrol gitu. Mungkin dengan orang rumah kita dulu gitu, yang kita mulai untuk ajak ngobrol gitu. Mungkin bisa jadi orang tua kita atau saudara-saudara kita tuh membutuhkan telinga gitu buat didengar gitu. Bener. Keluh kesahnya seharian ini gitu. Atau kita deh yang pengen didengar gitu sama mereka ya, jadi coba ngobrol gitu. Nah, kemudian tadi challenge yang kedua itu tentang cara kita berkorban gitu ya, Kak. Mengorbankan waktu rebahan kita gitu buat mencari gitu ya sesuatu yang bisa bikin kita tuh terpakai lah otak kita nih buat berpikir gitu. Karena kalau misalnya kita main HP terus tuh otak kita enggak terpakai ya, Kak.
2: Iya, brain rot.
1: Iya, jadi brain rot gitu ya. Nah, kalau kita ngobrol sama orang lain gitu kan pakai gitu ya, kita mikir, kita ngomong gini aja kan sebenarnya mikir gitu ya, Kak.
2: Benar, iya.
1: Gitu, jadi memang perlu dicari gitu, apa namanya, kabar temannya yang mungkin yang udah lama gak kontakan tadi gitu. Nah, atau mencari teman baru lewat komunitas-komunitas yang bermanfaat.
2: Betul.
1: Sekarang tuh di Kalimantan Timur sendiri komunitas kayak gitu tuh banyak loh, Kak.
2: Banyak.
1: Gak cuman di Samarinda aja gitu ya, tapi di daerah-daerah Kalimantan Timur lain tuh ada aja gitu, apa namanya, teman-teman yang punya komunitas-komunitas kecil gitu, entah itu di dalamnya membuat kreasi kah, pokoknya macam-macam gitu ya, ada yang membangun hobi gitu, ada juga yang membangun event-event buat mengundang banyak orang-orang inspiratif gitu. Nah, jadi kayak banyak gitu hal-hal yang bisa kita lakukan buat gak ngerasa kesepian dan membuat kita tuh ada gitu, membangun lagi gitu. Nah, mungkin luar biasa gitu ya apa yang kita bahas sama Kak Nisa hari ini gitu. Nah, mungkin Kak, dari pembahasan kita dari awal sampai akhir, kita udah apa namanya, sejauh ini gitu ya, mungkin bisa disimpulkan gitu ya, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini.
2: Oke, iya guys, jadi memang rasa sepi itu memang seringkali bisa muncul gitu ya, dan saat kita merasa itu kita harus cari penyebabnya. Jadi jangan, justru jangan nyaman dengan kesepian gitu loh. Tapi kita harus bangkit dari kesepian itu, karena sejatinya Allah itu tidak akan pernah membiarkan kita kesepian. Nah, maka kita harus cari dulu, kenapa ya aku ngerasa gini, gimana ya caranya biar aku gak sepi lagi, kan harusnya kayak gitu.
1: Betul.
2: Ya, sebagai seorang khususnya generasi muda kita lah gitu. Jadi obat kesepian itu bukan mencari pelarian dengan pindah dunia maya gitu, karena itu akan menimbulkan kesepian yang baru gitu ya, tapi justru keberanian kita untuk mengorbankan zona nyaman kita biar kita punya tujuan gitu loh dalam hidup. Apa sih yang mau aku kejar? Dan mengejar tujuan hidup kita itu bukan dengan bersantai-santai di algoritma ya, tapi memang kita bisa move gitu ya, bisa bergerak. Kita kurangi hal-hal yang mendistraksi kita, kita fokus ke tujuan utama kita, khususnya sebagai hamba Allah yang terus produktif dan berjuang di agamanya. Gitu sih, Kak.
1: Wah, Masya Allah ya, Kak. Jadi kita memang harus kembali mengingat tujuan kita gitu ya. Kadang kalau kita tuh asik main HP, rasanya kayak kosong yang buat kita jadinya bingung, apa sih sebenarnya tujuan kita hidup ini?
2: Betul.
1: Untuk apa sih kita kayak gini nih? Cuman ya karena keasikannya scroll tadi jadi gak mikir ke situ nih, Kak. Ya, mungkin bisa
2: tumpul otaknya sudah.
1: Iya, ya, benar.
2: Ya itulah. Ya makanya harus dicegah saat kita tahu ini adalah sebuah masalah, maka kan harus dicari jalan keluarnya. Ya, dan Islam punya solusinya ya.
1: Iya, benar. Jadi kita harus melihat tuh bagaimana sih Islam mandang ini gitu. Kadang kita tuh menjadikan Islam tuh hanya sebatas agama kita yang adanya tuh waktu azan doang gitu. Pas
2: habis
1: azan baru baru ingat Islam. Nah, padahal sebenarnya Islam tuh ada di setiap kehidupan kita gitu. Bahkan di saat kita ngerasa sendiri pun Islam tuh punya solusinya gitu, teman-teman.
2: Betul.
1: Nah, jadi Masya Allah gitu ya, kita harus bisa mengubah diri kita dari yang tadinya kurang baik menjadi baik tuh dengan cara mengetahui ilmunya tadi gitu. Nah, bisa jadi kita yang selama ini asik dengan dunia kita sendiri sampai ngerasa kesepian tadi karena lupa dengan tujuan awal tadi.
2: Iya.
1: Nah, mungkin itu ya, Kak, gak berasa banget kita udah di penghujung waktu gitu, Kak. Dan apa namanya, kita walaupun apapun yang kita bahas, apapun yang hari ini kita rasakan gitu, tetap kita gak boleh merasa paling menderita sendiri, paling kesepian sendiri gitu. Karena di belahan dunia lain sana itu tuh ada yang lebih menderita dari kita, iya, gitu Kak. Nah, tepatnya tuh ada di Gaza, di Lebanon, dan beberapa negara yang lainnya itu masih merasakan penderitaan sampai hari ini yang gak ada yang nolong mereka sama sekali gitu.
2: Iya. Terus merasa seperti itu, tapi amazingnya tuh mereka selalu yakin sama pertolongan Allah,
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, betul Kak.
2: Itu yang bikin kita iri ya.
1: Benar.
2: Dengan semangat mereka.
1: Benar, bahkan anak-anak kecil di sana gitu ya, di tengah penderitaan mereka, mereka tuh masih sempat buat ngafalin Al-Quran, masih sempat buat berpuasa gitu, iya, dan melakukan amal-amal ibadah lain yang mereka tuh yakin dengan itu Allah tuh bersama mereka gitu.
2: Iya,
1: nah, jadi mari kita senantiasa ingat saudara-saudara kita di sana, kita doakan mereka semoga pertolongan Allah itu bisa segera datang, amin, gitu. Nah, mungkin ada apa namanya hal-hal yang ingin teman-teman sampaikan lagi gitu ya, tapi tidak sempat kita baca, mohon maaf. Tapi di sini kita ada dari komunitas Back to Muslim Identity Community gitu ya. Nanti mungkin bisa teman-teman lihat Instagramnya, dan kalau ada pesan-kesan yang ingin disampaikan boleh chat kita di situ gitu ya. Atau mau gabung nih di komunitas kita biar lebih produktif lagi gitu ya. Pengen punya teman baru, teman ngobrol baru biar enggak kesepian, enggak main HP terus gitu ya. Boleh DM kita, nanti kita ajak buat meet up bareng. Benar. Dan kita ajak ke event-event komunitas kita. Nah, oke teman-teman, saya ucapkan jazakillah khair buat Kak Nisa ilmunya hari ini.
2: Iya, sama-sama.
1: Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat FAS yang sudah menyaksikan kita. Nah, jangan lupa untuk senantiasa saksikan kita setiap hari Senin gitu ya, jam 11 sampai jam 12. Nah, dan jangan lupa untuk share seluas-luasnya ke teman-teman yang lain siaran kita hari ini, biar semakin banyak nih teman-teman yang mengetahui ilmu kita hari ini. Nah, dan siaran kita bisa terus disaksikan pada program Zirtak Islam di FAS Radio, Suara Inspirasi Samarinda, dan juga live streaming di fanpage Muslimah Kaltim Penuh Syurga. Nah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, sok tahu sih Ujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tahu gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fas FM.
0: Oh ya, maca cius mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fas FM.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih hujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca, cius, mie apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Yeay, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
1: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

suasana itu mulai datang. Bosan. Jangan berisik, kalau bosan mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catat ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

ditemani teman-teman semuanya tentunya. Oke, so sahabat Fas dimanapun berada, tentunya aku ucapin lagi selamat datang di bulan Juni, bulan yang unik. Karena biasanya di bulan ini banyak banget orang mulai sadar, ternyata udah setengah tahun nih ngejalanin hari-hari yang penuh lika-liku di dalam kehidupan, dalam pekerjaan,

ada target yang sudah direncanakan tapi belum tercapai. It's okay teman-teman, karena tidak ada perjalanan yang selalu mulus gitu. Masih ada mungkin ada juga teman-teman yang masih dalam proses berkembang selama setengah tahun ini. Ada juga yang sedang mikir nih, sebenarnya yang lagi bekerja sih, khususnya sebab gue kerja ini karena suka atau karena ketagihan. Nah, sore ini kita bakal ngobrol santai tentang, kembali lagi tentang pekerjaan, karena setiap Senin kita akan bahas tentang pekerjaan-pekerjaan. Oke, sekarang aku Dwi mau nanya ke sahabat Fast. Coba deh ngebayangin kalau besok pagi, tentunya di tanggal 2 ya, berarti rekening sahabat Fast sudah tiba-tiba ada uangnya, kurang lebih 100 juta rupiah. Tentu tenang sahabat Mas, ini hanyalah imajinasi yang kalau langsung buka mBanking. Ya, aku juga mau sih kalau misalnya uangku langsung 100 juta besok gitu. Hari ini kosong tuh 100 juta, siapa sih yang gak mau. Oke, kalau muncul pertanyaan nanti, kalau misal uang bukan masalah lagi, terus mau kerja yang mau kerja sekarang atau justru mau jadi sesuatu yang benar berbeda. Buat sahabat Fast yang punya jawaban, boleh banget dikirim ke WhatsApp kita di 0811 499 0094. Oke. Mungkin sahabat Fast punya pekerjaan di waktu kecil atau pekerjaan impian waktu kecil, ngomong-ngomong gitu, coba sahabat Fast ingat-ingat lagi nih waktu kecil dulu, kalau ditanya cita-cita pasti jawabannya tuh beragam gitu. Karena aku ngelihat sekarang itu anak-anak tuh pekerjaannya lebih banyak lagi gitu, lebih beragam. Kalau dulu zaman aku kecil, mungkin kalau ditanya mau jadi apa gedenya, paling mau jadi dokter, guru, koki, atau mungkin mau jadi pilot. Nah, tapi kalau misalnya sekarang, anak-anak sekarang tuh lebih beragam. Ya, kalau misalnya

0: itu menjadi pekerjaan bagi impian pekerjaan mereka di suatu hari nanti gitu. Paling kayaknya kalau nggak salah pekerjaan yang di luar nalar itu kalau ditanya menjadi apa, astronot. Kayaknya angkatan aku dulu pas ditanya mau jadi astronot itu kayak langsung bakal kepikiran kayak yakin nggak mau jadi astronot, paling begitu sih. Oke, mungkin kalau zaman, aku nggak tahu, tapi mungkin di zamannya sahabat Fas ada nih yang dulu ditanya mau jadi apa ketika gede, jawabannya mau jadi Power Rangers. Oke, tapi setelah dewasa hidup itu ternyata punya plot twistnya sendiri, yang mungkin dulu pengen jadi pilot malah kerja di bank, atau dulu yang pengen jadi artis malah jadi admin, atau mungkin yang dulunya pengen jadi dokter malah jualan online. Dan itu gak ada yang salah ya, selama kita mencari pekerjaan yang halal buat kita sendiri atau orang sekitar kita. Karena kadang hidup kita itu tidak membawa kita tidak pernah mungkin kalau teman sahabat pas berpikir kok kayaknya nggak sesuai sama impian, tapi sebenarnya hidup itu bukan soal bicara di mana kita bekerja, tapi apa yang bisa kita jalani. Karena kadang apa yang kita rencanakan memang tidak sesuai dengan apa yang kita jalani saat ini. Oke, mungkin sahabat fast aku mau iklan dulu sejenak buat sahabat fast semua. Terus kita lanjut lagu dari Serina Munaf dan Derby, Nostalgia Bersama. Oke, buat teman-teman check it out.
1: 99,4 Fast FM. 99,4 Fast FM. 99,4 Fast FM. 99,4 Fast FM.
2: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama,

0: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Fast Tracklist. Asik lagunya, update informasinya. 99,4 Fast FM. Fast FM.
1: Oke, kembali lagi bareng aku Dwi, masih di radio kesayangan kita di Fast FM 99,4 suara inspirasi Samarinda. Halo sahabat Fast FM, tadi kita udah ngebahas tentang mungkin pekerjaan. Kalau misalnya dulu pekerjaan impian kita tuh banyak banget gitu, tapi lebih banyak lagi adik-adik kita sekarang yang mungkin pekerjaan-pekerjaannya itu lebih menarik gitu. Karena mungkin di zaman kita gak ada, tapi di zaman mereka itu ada. Yang paling aku kadang mikir sih kayak mereka bilang, apa cita-citanya? Mau jadi orang kaya. Bener, itu gak salah gitu. Kenapa? Karena aku meyakini semua perkataan yang kita ucapkan hari ini itu adalah doa-doa kita di waktu yang tepat dan yang akan datang, kayak gitu. Oke, tadi kalau udah bahas tentang pekerjaan, mimpi pekerjaan di masa kecil, sekarang kita bahas tentang pekerjaan kita yang mungkin kalau misalnya kita lihat ada pekerjaan-pekerjaan yang enak atau terlihat mudah di luar, tapi kita tuh gak tahu apakah pekerjaan itu memang benar-benar mudah. Oke sahabat Fast, dimanapun berada, ada gak sih pekerjaan yang menurut sahabat Fast itu enak buat dilakukan, mudah untuk dilaksanakan, tapi dapat uang yang banyak gitu? Karena aku pernah mikir, gimana ya aku dapat pekerjaan yang mudah, enggak capek, tapi aku dapat uang banyak gitu. Tapi aku belum nemu sih jawabannya di aku ya. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya seperti itu, sebenarnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Misalnya jadi content creator, travel blogger, food vlogger, streamer game. Nah, biasanya tuh kalau misal aku suka nonton live TikTok, itu tuh suka muncul nih di TikTok aku, streamer game. Jadi sambil nge-live sambil main game, itu kan bisa dapat uang ya. Ya, aku masih oke sih gitu di TikTok, tapi kalau misalnya nge-live, kadang tuh kasian banget kalau misalnya nge-live gitu, terus harus apa, orang tua harus diminta buat gimana ya, maksudnya kayak minta-minta. Nah, itu aku tuh kadang kasian gitu. Tapi kalau misalnya main jadi streamer game is okay, boleh-boleh aja gitu. Atau menjadi influencer, atau mungkin jadi anak radio kayak aku, kerjanya cuma ngomong-ngomong aja terus dibayar. Siapa sih yang gak mau gitu? Mungkin kalau misalnya sahabat pas lihat, kelihatannya cuma ngobrol-ngobrol doang nih si Dwi, atau mungkin rekan-rekan lain yang menjadi penyiar di sini, tapi sebenarnya ya, sahabat Fast, di balik itu ada persiapan yang harus dilakukan gitu. Kayak tadi siaran kita, streaming kita mesti harus mundur beberapa menit karena ada trouble sedikit. Karena tadi mungkin kalau misal teman sahabat Fast yang ada di Samarinda dengar suara pemadam kebakaran, tadi tuh ada musibah di daerah AWS, ada kebakaran gitu. Jadi memang karena cuaca yang panas banget hari ini, mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya. Makanya buat sahabat Fast dimanapun berada, tetap berhati-hati gitu. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita di awal tadi, kalau misalnya jadi penyiar radio itu mudah gitu, tapi sebenarnya di balik itu ada persiapan, ada tekanan, ada target, bahkan ada rasa capek yang nggak pernah terlihat. Makanya kadang kita terlalu, kadang kita sebagai manusia itu suka terlalu cepat iri sama pekerjaan orang lain. Padahal kalau kita lihat itu cuman cuplikan-cuplikan saja, bukan perjuangannya kayak gitu. Makanya kadang kita ngerasa kok kayaknya teman-teman aku udah enak banget ya kerjanya, gak capek gitu. Padahal belum tentu gitu, sahabat Fas. Nah, kalau misalnya tadi kita ngebahas tentang pekerjaan yang mudah, aku mau nanya nih sama sahabat Fas, kira-kira ada gak dari sahabat Fas itu yang mungkin punya pekerjaan yang mudah, terus enak dilakuin dan dapat uang yang banyak di luar dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin aku sebutin sebelumnya, kayak jadi content content creator, travel blogger, food vlogger, streamer game gitu. Ngomong-ngomong nih, kalau misal jadi punya pekerjaan yang mudah, boleh dong di info-info ke sahabat Fast lainnya yang mungkin hari ini menjadi pendengar gitu. Tuh, atau mungkin sahabat Fas yang lagi rebahan, biar kasih insight baru buat sahabat Fas yang lain gitu. Aku juga mau sih sebenarnya. Mungkin buat sahabat Fas yang mau berbagi, boleh langsung DM. Kalau misal malas buka WhatsApp, boleh DM di Instagram kami di Fas FM

dianggap enak, tapi kita juga bakal bahas tentang pekerjaan yang aneh gitu. Karena di dunia ini pekerjaan itu benar-benar unik, gak ada. Ya mungkin kalau selama ini yang kita temui cuma pekerjaan-pekerjaan biasa, seperti pekerjaan jadi guru, jadi dokter, perawat, pilot, terus jadi apa lagi ya, jadi konten kreator mungkin. Nah, tapi kalau sekarang itu banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang aneh sih gitu. Ada yang dibayar buat tidur, nyobain makanan, atau mungkin dibayar buat peluk panda, dibayar buat nonton film. Ini sih aku mau banget ya, kita kerjanya cuma buat nonton film, nge-review film gitu. Tapi sebenarnya kita mungkin kalau misalnya ngelihat jam, oh ternyata udah 5 menit lagi ya, 2 menit lagi nih. Kalau misalnya jam sama Kalimantan jam 3.58, jam 4 udah pulang kerja. Tapi karena

0: hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Beda?

0: sosmed masih tren baheula, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
1: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
4: 99,4 Fast FM. Fast FM.
5: Oke, kembali lagi bareng aku, Dwi, di radio kesayangan kita di Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda. Tadi kita sudah ngebahas tentang pekerjaan yang mungkin aneh untuk didengar. Tadi aku udah nyebutin kalau misalnya ada beberapa pekerjaan yang dibayar tapi nggak ngelakuin pekerjaannya, cukup pekerjaannya berat gitu. Jadi pekerjaannya itu masih mudah untuk dilakukan, bahkan itu pekerjaan-pekerjaan kita selama ini di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita dibayar gitu. Kalau misalnya kita tidur selama ini nggak pernah dibayar, nah kalau ini kita tidur dibayar kayak gitu. Oke, mungkin sahabat Fast, tadi kalau misalnya ngelihat jam pulang, setiap mau pulang tuh 5 menit sekali kayaknya kita bakal melihat gitu. Tapi karena berhubung hari ini hari Senin, tapi tanggal merah, jadi kita libur. Dan ini termasuk long weekend ya, karena kita itu di waktu ini banyak banget libur-libur panjang, karena waktu liburnya itu berdekatan. Kalau aku sendiri libur dari hari Selasa tuh tanggal 26 deh. Ya 26 kita libur karena mau Idul Adha, terus masuk hari Jumat. Tapi aku masih libur ya. Aku libur sampai hari ini gitu. Besok udah lanjut. Nah, hari Rabu libur, Kamis libur cuti bersama. Mungkin teman-teman yang ASN Jumat masuk. Terus hari Sabtu tentu libur, Minggu libur, hari Senin ini juga libur karena kemarin sebenarnya bertepatan sama hari raya Waisak buat teman-teman Buddhis gitu. Mungkin kalau Lebaran Waisaknya hari ini atau mungkin besok tuh kayaknya liburnya lebih panjang. It's okay gitu, tapi kita udah dapat libur kurang lebih 5 apa 6 hari gitu kan, lumayan ya buat kita refresh lah gitu, long weekend juga. Nah, sahabat Fast, karena ini masih berhubung libur, jadi tentunya buat sahabat Fast masih di rumah gitu, masih bisa istirahat, mungkin yang gak jalan. Buat sahabat Fast yang lagi liburan, tetap berhati-hati selama liburan, tetap jaga kesehatan tentunya. Jangan sampai liburan yang harusnya menyenangkan membahayakan buat sahabat pas dimanapun berada gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin jam pulang nih ya, kalau misalnya kita anggap hari ini masuk, gak ada siapa. Nah, kalau misalnya ngomongin ini adalah jam pulang jam 4. Nah, tapi dari situ tuh kita kadang belajar suatu hal, karena ngelihat jam pulang itu ada beberapa peluang-peluang yang mungkin ada di mana-mana, atau pekerjaan masa depan itu belum ada di hari ini. Coba deh kita ngelihat apa ya yang bisa menjadi peluang pekerjaan-pekerjaan di masa depan nanti gitu. Mungkin buat sahabat Fast yang mau berbagi, mungkin ada pengalaman unik atau mungkin tahu ada pekerjaan-pekerjaan unik yang ada di Samarinda, boleh dong. Atau bukan cuma Samarinda sih, seluruh Kaltim ya, mungkin boleh dong di info ke kita di WhatsApp kita di 0811 499 0994, atau di medsos kita di Instagram di Fast FM Samarinda, atau di TikTok kita di Fast

mungkin pekerjaan paling aneh yang sahabat Fas pernah dengar atau sahabat Fas jalani saat ini gitu. Terus kalau misalnya hari ini kita dapat pekerjaan unik tapi mungkin kita bosan gitu, nah buat sahabat Fas, kira-kira kita harus berganti pekerjaan seperti apa yang mau gitu. Oke sahabat Fas, dimanapun berada, sekarang kita kembali lagi untuk bermain berimajinasi bersama. Kalau misalnya besok di tanggal 2 hari pertama kembali turun kerja, kira dan teman-teman sahabat Fas harus berganti pekerjaan, kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk menggantikan pekerjaan sahabat Fas hari ini? Atau mungkin sahabat Fas hari ini sudah lebih nyaman menjalani pekerjaan yang ada selama ini? Atau mungkin ada yang merasa udah bosan, udah capek, kayaknya kerjanya itu-itu aja, nggak ada berkembang-berkembangnya? Boleh dong di sharing ke kita gitu. Mungkin kalau nggak boleh yang sekarang nih pekerjaannya nggak sekarang, boleh misalnya sahabat Fas mau pilih pekerjaan lain, misal jadi penyiar radio, fotografer, atau pemilik cafe shop. Aku ngerasa sih beberapa teman aku yang saat ini sudah lulus sudah kerja punya biasanya banyak teman-teman aku itu yang punya sampingan, yaitu dengan buka cafe shop gitu. Atau ada juga teman-teman aku itu yang buka usaha photo booth gitu. Jadi dia bukan photo booth tetap tapi photo booth keliling. Jadi misal ada space di mana dia akan buka di situ. Jadi photo booth-nya itu bisa dibawa mana-mana gitu. Nah, mungkin sistemnya gini ya. Aku sih belum lihat ya, tapi dengar cerita teman-teman aku itu kayaknya sih lebih ke photo booth yang kayak di nikahan. Nah, dia bisa dibawa kayak gitu. Jadi bisa dibawa ke mana-mana gitu loh. Makanya buat teman-teman mungkin yang punya pekerjaan-pekerjaan unik, boleh dong di spill-spill sedikit gitu ke aku, biar kita sama-sama punya pekerjaan yang unik sih tentunya gitu. Oke, sahabat Fas, kembali lagi kita kembali lagi aku mau nanya sih ke sahabat Fas, kira-kira mungkin kalau di sini ada juga nih yang mungkin jadi WO atau travel guide atau mungkin buka usaha sendiri, tapi kadang akan muncul lagi nih pertanyaan yang mungkin membuat kita sadar bahwa hari ini mimpi-mimpi yang mungkin pernah kita simpan masa kecil, waktu sekolah SD, SMP, SMA, tapi belum kita kejar. Nah, kira-kira buat sahabat Fas, apakah sahabat Fas akan tetap tetap pengen buat ngusahain biar pekerjaan-pekerjaan

0: wujud kayak gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, karena kadang kita itu pasti punya mimpi yang banyak gitu, terus tuh memang yang harus kita usahain. Terus buat sahabat Fas, kira-kira sepenting apakah ketika kita berganti pekerjaan itu akan merubah nasib dan pekerjaan kita gitu? Buat sahabat Fas yang punya jawaban, boleh dong di drop di WhatsApp kita. Oke, mungkin kita dengarkan lagi beberapa iklan dan nanti akan kita bahas. Cekidot.
1: Fas FM. Sobat Fas, kalian masih mendengarkan program Fas Tracklist di Fas FM. Saatnya program Fas Tracklist. Fas Tracklist. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Fas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah, dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tak jadi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Suara inspirasi Samarinda 99,4 Fas FM. Fas FM.
0: Oke, sahabat Fas dimanapun berada, tadi kita udah ngedengerin beberapa iklan dan tentunya satu musik. Tapi kayaknya belum mendengarin ya. Oke, buat sahabat Fas boleh dong didengerin Para Asmara dari Afgan.

0: Saatnya program Fast Track List. Fast Track List. Yuk lanjut lagi keseruannya bersama Fast Track List on Fast FM. Fast FM.
1: Oke, sahabat Fast, kembali lagi bareng aku Dwi di radio kesayangan kita di Fast FM 99,4 suara inspirasi Samarinda. Oke, tadi kita udah ngebahas kira-kira apakah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita impikan dulu waktu sekolah tapi tidak tercapai hari ini, pengen tetap kita capai bagaimanapun usahanya, atau mungkin karena sudah capek lelah dengan pekerjaan yang sekarang jadi kita ya udah pasrah aja kerjain jalan yang ada gitu, karena ngusahin yang pernah kita impikan pun terkadang yang gak mungkin akan terjadi gitu. It's okay, itu pilihan buat sahabat-sahabat Fast dimanapun berada. Okay, mungkin kalau misalnya karena tadi gak sesuai dengan harapan kita waktu kecil, tentu gak semua orang sebenarnya menyukai pekerjaan-pekerjaan yang hari ini dijalani, tapi karena tuntutan dan kebutuhan pekerjaan, maka ya udah pekerjaan itu tetap harus dilakukan gitu. Nah, ini penting banget buat dibahas karena kadang medsos itu bikin kita kalau misal ngomongin pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita anggap enggak sesuai dengan passion kita hari ini, atau mungkin kita kebawa arus medsos ya bilang pekerjaannya kayaknya gak cocok nih sama aku. Tapi kadang medsos juga bikin kita percaya kalau misalnya kerjaan itu gak harus sesuai passion. Atau mungkin ada mungkin sahabat pas pernah dengar yang bilang malahan kerja itu harusnya sesuai passion gitu. Padahal kenyataannya gak semua orang itu punya kemewahan itu, punya kesempatan-kesempatan yang sama untuk mewujudkan mimpi-mimpinya di masa kecil kayak gitu. Ada juga yang mungkin hari ini bekerja itu karena tuntutan kehidupan, atau mungkin bekerja demi keluarga, atau mungkin bekerja untuk ngebiayain sekolah dirinya sendiri, atau mungkin bantu-bantu orang tua untuk ngebiayain kehidupan adik-adiknya gitu. Atau mungkin sahabat pas yang hari ini bekerja berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, itu adalah semua hal yang patut kita banggakan sebenarnya. Kenapa? Karena sahabat pas itu udah keren dimanapun sahabat pas berada hari ini. Aku mau bilang kalau misalnya sahabat pas itu keren-keren gitu, karena sudah berjuang dan bertarung sejauh ini, sudah menjalani kurang lebih setengah tahun, sudah menjalani babak baru di 6 bulan di tahun 2026, walaupun hari ini baru menginjakkan kaki di tanggal 1 Juni, tapi sahabat pas itu udah keren gitu. Karena kalau misalnya kita bicara tentang pahlawan, gak semua pahlawan itu bicara harus pakai jubah atau mungkin pakai baju pelindung dari besi gitu, tapi seorang pahlawan itu adalah mereka yang mau terus berjuang untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Karena ya tadi bekerja itu gak semua harus pakai seragam kerja, gak semua harus pakai helm proyek, atau sebagian mungkin kalau kita yakini adalah memakai ID card kantor gitu biar lebih keren lah gitu. Karena kalau di generasi aku buat mereka yang bekerja menggunakan ID card itu ada

bekerja pakai seragam itu dianggap lebih keren daripada mereka yang bekerja hari ini mungkin tidak menggunakan seragam. Tapi kita itu sebenarnya tidak bisa menilai pekerjaan seseorang dari seragam atau mungkin dari ID card. Mungkin ID card sebagai pengenal gitu, biar mudah dikenali. Tapi tahu gak sih sahabat pas, kalau misalnya kita tuh kerja bukan soal seragam, bukan tentang ID card, tapi tentang bagaimana kita berkembang selama proses kita menjalani pekerjaan. Karena percuma rasanya kalau misalnya kita bekerja hari ini menggunakan seragam dan ID card, tapi kita tidak pernah berkembang di tempat pekerjaan itu gitu. Jadi memang ya, apa ya, pekerjaan tuh nggak bisa dibanding-bandingin sih menurut aku. Walaupun kadang aku juga mikir buat teman-teman yang ASN mungkin mudah, enak lah gitu hidupnya terjamin. Tapi kembali lagi, karena kita nggak tahu bagaimana perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Mungkin dulu mereka sebelum menjadi ASN ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak pernah kita bayangkan, dan itu harus mereka jalani gitu. Dan ini sebagian, dan tentunya khususnya sahabat FAST yang mendengarkan radio di sore hari ini, sahabat FAST sudah benar-benar

kita itu sukses. Kita itu sukses. Sukses itu kalau misalnya hari ini kita mikir, mungkin kan kalau misalnya adik-adik kita ditanya cita-citanya apa, pengen jadi sukses atau pengen jadi kaya. Nah, coba kita refleksikan pada diri kita yang sudah dewasa ini gitu. Kira-kira kesuksesan itu apakah selalu sama gitu? Harus punya banyak uang, punya rumah yang gede, punya mobil di usia 20 atau seperti apa? Tapi sebenarnya kesuksesan itu tentu punya bentuk yang berbeda-beda setiap orang gitu. Dimana kadang kalau misalnya kita berpikir sukses itu bukan cuman harus kaya, harus terkenal, harus punya jabatan tinggi, itu belum tentu sahabat-sahabat pas dimanapun berada. Karena sejatinya sebanyak apapun uang yang kita miliki, tapi kalau misalnya kita kurang bahagia, rasanya ada yang kurang gitu. Nah, mungkin atau mungkin kita terkenal, tapi kalau misalnya kita terkenal di waktu yang sesaat, tapi ternyata nanti kita gak nyaman untuk menjalaninya karena kita sudah terkenal dan privasi-privasi kita harus terbuka, akhirnya kan menjadi satu hal yang perlu dipertanyakan. Jadi sejatinya apakah dengan terkenal, dengan kaya kita nyaman, atau mungkin dengan terkenal dan kaya tapi membuat kita tidak nyaman, seperti itu kan belum tentu. Karena pada hakikatnya bagi sebagian orang sukses itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang tua, atau mungkin buat sahabat pas dimanapun berada yang menganggap sukses ketika sahabat pas bisa mendapatkan uang 10 juta di usia 20 tahunnya gitu, atau mungkin bahagia ketika mendapatkan teman bekerja yang mudah untuk dibawa kerja sama, mungkin kayak gitu. Banyak hal-hal yang mungkin bisa kita usahakan gitu untuk membuat kita bahagia. Karena sejatinya ya kita punya kebahagiaan kita masing-masing dan punya kebutuhan diri kita masing-masing. Oke, mungkin kita dengarkan lagi iklan, dilanjutkan dengan satu musik dari Krispati ya, aku harus jujur. Oke, check it out.

0: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Pas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
2: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan!
0: Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini, kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin.
2: Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam.
0: Hanya di 99,4 Pas FM.
2: Suara Inspirasi Samarinda.

0: 99.4 Fast FM.
1: Okay, sahabat Fast yang masih setia bareng aku di sini, tentunya tadi kita udah bahas banyak banget pekerjaan, bahas tentang pekerjaan, bagaimana merefleksikan tentang pekerjaan buat sahabat Fast dimanapun berada. Mungkin aku pengen bahas sih apa refleksi sih sebenarnya, kira-kira apa sih yang buat kita bekerja untuk hidup, atau kita ini sebenarnya hidup hanya untuk bekerja kayak gitu. Buat sahabat Fast dimanapun berada, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di sore hari ini, karena sudah kurang lebih 1 jam yang lalu aku menemani sahabat Fast dimanapun berada untuk ngobrol dan bahas tentang pekerjaan. Kali ini aku pengen sahabat Fast merenung sedikit dong, boleh ya di hari libur kita. It's okay kan buat merenung gitu, biar kita itu merefleksikan kehidupan kita. Dan tentunya hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar hari ini, mungkin ada satu pertanyaan yang sering muncul di kepala kita, di benak kita sebagai seorang yang sudah bekerja, yang sudah mulai menjalani kehidupan-kehidupan dewasa. Apakah kita ini sebenarnya bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Pokoknya mungkin kalau misalnya sahabat Fast waktu bawa motor, bawa mobil, mungkin pernah kepikiran kenapa sih kita tuh hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup gitu. Nah, mungkin kelihatannya sederhana pertanyaan yang gak perlu dijawab, tapi aku mau ngajak sahabat Fast dimanapun berada untuk memikirkan gitu. Kira-kira berapa banyak waktu yang hari ini atau hari-hari yang sebelumnya sudah berlalu yang sahabat Fast habiskan untuk bekerja? Mungkin 8 jam sehari, 10 jam sehari, atau mungkin bahkan ada yang lebih gitu. Ada yang mungkin 12 jam sehari, 16 jam sehari kayak gitu. Belum lagi perjalanan untuk pulang dan pergi yang cukup jauh kayak gitu. Misal dari rumahnya mungkin masuknya di kabupaten A, terus harus bekerja di kabupaten B, harus menjalani hal tersebut setiap hari. Mungkin yang membuat kita lelah itu kadang bukan pekerjaannya, tapi perjalanan untuk menuju pekerjaan karena terlalu jauh gitu. Belum lagi mungkin sahabat Fast yang harus lembur berhari-hari untuk segera menyelesaikan tugas-tugas, atau mungkin sudah lembur tapi harus membawa lagi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum selesai ke rumah kayak gitu. Tapi kadang tanpa sadar kita itu bekerja itu

0: sekadar menjalaninya karena sebagai bentuk tuntutan menjadi seorang yang dewasa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan bekerja kurang dari waktu yang selama ini kita jalani. Atau mungkin juga banyak orang yang setiap pagi bangun gitu. Mungkin sahabat pas juga besok hari Selasa, hari pertama bekerja, yang kemarin long weekend, mungkin bangunnya agak siangan. Besok harus menuntut sahabat pas kembali bangun pagi setiap harinya dengan semangat. Meski tidak sedikit juga yang bangun karena terpaksa, karena tuntutan pekerjaan mengharuskan sahabat pas untuk bangun pagi ya, karena sudah tuntutan pekerjaan. Atau mungkin ada sahabat fast yang bangun karena tagihan notif sudah ada, harus ada yang dibayar. Atau mungkin bangun karena ada tanggung jawab, mungkin buat sahabat-sahabat fast yang sudah menikah harus mengurus suami, mungkin yang sudah punya anak harus mengurus anak gitu. Atau mungkin kalau berbicara tentang tanggung jawab bagi sahabat pas yang hari ini belum menikah, mungkin masih single, harus bangun pagi karena ada tanggung jawab, misal harus ke sekolah, harus kuliah gitu. Karena sejatinya kita bangun karena hidup kita ini terus berjalan, dan itu tidak ada yang salah dan sama sekali tidak salah, karena sejatinya kita terus terus berkembang sebenarnya. Mungkin tanpa sadar itu adalah bentuk, mungkin sekadar dianggap bangun gitu, tapi tentunya kita masih merefleksikan
1: kamu makin seru. Yuk stay tune
0: diri
1: di program
0: kita, gitu.
1: Fast Tracklist. Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Nyanyilah.

kita enggak sadar kok sebagai bentuk dari kita berkembang. Nah, ya mungkin perlu kita, mungkin sesekali kita perlu bertanya pada diri kita sendiri adalah apa yang membuat kita hari ini terus bertahan. Atau mungkin ada pertanyaan, apa sih yang sebenarnya saya sukai dari pekerjaan yang selama ini saya jalani? Atau mungkin sudah berapa banyak pencapaian yang saya dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang selama ini saya jalani? Atau mungkin apakah dengan pekerjaan ini saya bisa terus berkembang, terus bisa maju dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada saat ini. Oke, sahabat Fast dimanapun berada, kadang kita itu perlu fokus mengejar untuk tujuan besar. Tapi aku mau ngingatin kalau misalnya jangan lupa juga untuk selalu menghargai pencapaian-pencapaian kecil yang sahabat Fast udah dapatin hari ini kan. Karena bisa jadi dari bangun pagi terus berangkat kerja tepat waktu itu juga sebuah pencapaian, karena sahabat pas mungkin sebelumnya suka telat gitu, bangunnya kesiangan suka telat, atau mungkin sahabat pas yang punya tuntutan dituntut untuk terus bisa mendapatkan sesuatu, atau mungkin terus berusaha meski terlihat sulit untuk mencapai. Semua orang punya perjalanannya masing-masing. Hal ini menjadi refleksi buat kita bersama, karena jangan sampai kita melihat orang hanya saat mereka sudah berada di puncak, tapi kita lupa untuk melihat kembali diri kita sendiri yang mungkin saat ini sudah berjalan sejauh ini. Karena mungkin dulu sahabat pas, tanpa kita sadari, mungkin kita merasa kayaknya kita gak berkembang nih, padahal mungkin saja dulu versi kita 5 tahun yang lalu itu bangga untuk melihat versi kita yang hari ini sudah berkembang lebih jauh dari sebelumnya gitu. Oke,

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih hujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fast FM.
0: Oh ya, maca cius mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
3: Suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM. Fast FM.
4: Oke, sahabat Fast. Kembali lagi bersama aku, Dwi, di Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda. Oke, buat sahabat Fast FM, sebelum kita menutup obrolan kita sore hari ini, aku pengen nanya lagi nih satu hal. Kalau misalnya sahabat bisa kirim pesan buat diri sahabat sendiri untuk 5 tahun yang lalu, atau pesan atau mungkin voice buat diri sahabat 5 tahun yang lalu. Cuman bilang coba renungkan dan bawa kembali diri sahabat pas dimanapun berada. Coba renungkan, pikirkan gitu, apa yang ingin kalian katakan kepada diri kalian 5 tahun yang lalu. Mungkin kalian ingin mengucapkan terima kasih sudah bertahan, atau tenang semua akan baik-baik saja, atau ternyata diri aku yang dulu tidak sekuat diri aku yang sekarang. Dan mungkin ada juga yang pengen bilang ternyata kita lebih kuat dari yang kita kira. Mungkin buat sahabat Fast, boleh dong dikirim ke WhatsApp kami di 08 11 49 90 0994. Mungkin ada yang pengen mengajukan jawaban-jawaban atau pesan untuk dirinya sendiri, atau mungkin teman-teman mau merefleksikan kata-kata ini gitu untuk diri sahabat sendiri. Oke. Sahabat Fast dimanapun berada, kalau misal ditanya pekerjaan-pekerjaan yang hari ini berat, tentu jawabannya berbeda-beda, karena akan ada yang menjawab adalah pekerjaan fisik, mungkin pekerjaan dengan tekanan yang tinggi gitu, karena kadang kita saat melamar juga ada kualifikasi tahan bekerja di bawah tekanan gitu. Atau mungkin ada yang bilang pekerjaan yang berhubungan dengan banyak orang yang harus menguras energi sosial. Sahabat Fast dimanapun berada, tapi menurut aku salah satu pekerjaan yang paling berat adalah tetap berusaha ketika hasilnya belum terlihat, terus berusaha ketika mengalami kegagalan, karena kita tidak pernah tahu kapan kita berhasil, atau mungkin ada hal-hal tertentu di balik kegagalan yang mungkin hari ini kita alami. Karena sejatinya saat bekerja, saat semangat itu mudah kita hadirkan, tapi yang sulit adalah untuk terus bekerja ketika berada di keadaan lelah. Kadang kita harus tetap berusaha meskipun kita gagal, atau kita dituntut untuk terus percaya ketika keadaan belum sesuai dengan harapan dan apa yang kita cita-citakan. Dan sore hari ini aku mau ngomong ke sahabat Fast dimanapun berada yang sedang berada di fase itu, aku cuma mau ngomong kalau misalnya perjalanan sahabat Fast hari ini mungkin belum selesai, tapi sejauh ini sahabat Fast sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Karena ketika sahabat Fast terus bertahan dengan keadaan yang dialami hari ini dan terus berusaha untuk berkembang, itu adalah suatu hal membentuk keberanian yang paling besar gitu. Oke, sahabat Fast dimanapun berada, kita udah ngobrol panjang lebar sore hari ini tentang mimpi, pekerjaan, pilihan hidup, atau mungkin sekadar satu hal yang perlu kita renungkan untuk diri kita selama ini. Karena kadang kita lupa bahwasannya diri kita ini membutuhkan sesuatu yang sebenarnya gak perlu capek-capek, tapi menjadikan kita itu refleksi pada diri kita sendiri, kayak gitu. Terus juga mungkin kalau misal dibilang kita lupa, kalau misal kita hari ini mengejar terlalu banyak mimpi-mimpi kita sampai kita lupa bahwasannya pekerjaan yang kita jalani ini bukan sekedar hanya berbicara tentang uang, tapi tentang makna ketika kita menjalani pekerjaan kita hari ini, atau mungkin tentang perjalanan bagaimana kita bertumbuh setiap harinya. Kalau berbicara uang bukan masalah, mungkin kita akan memilih pekerjaan yang berbeda, tapi selama pekerjaan yang kita jalani hari ini dilakukan dengan sepenuh hati, maka tidak ada yang sia-sia. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat sahabat Fast yang udah nyimak aku hari ini dari sekitar jam 3:30 sampai jam 5 ini. Terima kasih banyak. Kita udah ngobrol panjang lebar. Semoga kita bisa bertemu di season berikutnya. Aku Dwi pamit undur diri. Tetap semangat mengejar mimpi. Jangan lupa tetap semangat untuk bekerja dan jangan pernah berhenti percaya bahwa masa depan yang baik sedang menunggu di depan sana. Oke. Fast FM 99.4 Suara Inspirasi Samarinda. See you.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Saatnya program Fast Track List.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Suara Inspirasi Samarinda. Malam ini spesial saya hadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara. Perdana saya hadirkan dengan Angel dari Robbie Williams. Lagu ini diliris pada tahun 1977.

bersama. Lagunya cukup enak sekali ya. Nah, untuk yang berikutnya saya pilihkan dari Aerosmith dengan Amazing. Selamat malam dan masih bersama kami 99.4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: 99.4 Fast FM. Fast FM. Suara inspirasi Samarinda.
1: Oke, sahabat Fast yang saat ini masih setia di 99.4 ya. Berikut ini saya hadirkan di tengah ruang dengar Anda dari My Current Rocks. Kali ini judulnya saya pilihkan adalah Nothing to Lose. Iya, lagu ini dirilis pada tahun 1997. Kita dengarkan lagu.

kelompok band Michael and the Rock, Nothing to Lose, telah kita dengarkan tadi di malam hari ini. Oke, untuk yang berikut ini saya hadirkan dari Bryan Adams, judulnya adalah Heaven. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.